abenigi eia kombe kashi aja eid eia ato pa dat sito be kashi an dan zoligi ze ben dan zoligi eid eia dije